Mana terakhir sampai le? Sampai tak kemarai ya hau. Tolong di sini angga masalah. Tolong di sini angga masalah. Mana baca bang angga di sini? Tolong saya buat sini mafur. Jangan malik kau kau dah kema. Atau kamu sekarang kau dihukum. Berapa fana ipat le sah? Berapa fana? Berapa fana ipat le? Berapa fana? Adik ada kau temu.

Kiterar si jangan dibengkeleng. Kasih apa yang terasa nama sesu. Kasih apa yang terasa nama sesu. Tukar lah siapa nama sesu. Kamu siapa nama kau datang. Ajaran orang amat dia di mana bos. Amat nak kau buka tak dia.